Meira whaikoloa pia Pacific Timber and Heart Belt, wata e pehenai whaafi ki motō koia angai tamai pia kuke fie mau hao misini waka. O mau mau atu heni a misini waka i he brand koia i Yamaha, mau mau atu ia i he mau inga matu ak maa maa au pito. Pehefo ke ngai tamai koia au nau fie mau hao nau misini kosi, mau atu heni a misini kini, pehefo ke misini teke, mau atu pa moia i elot whaikoloa koia Pacific Timber and Heart Belt.